Ya Badu, atau dari New Zealand Navy. Jack Smith muda Gavin Golding untuk membahas supaya peningkatan hubungan angkatan laut, perluasan keterlibatan operasional, dan penguatan pertukaran informasi maritim. Mereka juga membahas latihan angkatan laut bilateral pertama di antara kedua negara yang direncanakan untuk digelar hingga pada tahun 2027, kunjungan ini akan semakin mempererat hubungan Angkatan Laut India Selandia Baru melalui pembahasan mengenai keamanan maritim, pertukaran informasi, pelatihan interoperabilitas teknologi baru, serta pertukaran profesional. Sebelumnya dalam kunjungannya ke Australia, Kepala Staf Angkatan Laut bertemu dengan Kepala Angkatan Pertahanan Australia Laksamana Mark Hammond di Canberra. Mereka membahas kedalaman strategis Komitmen Pertahanan yang terus berkembang, memajukan pelaksanaan peta jalan kerjasama keamanan maritim, serta mengidentifikasi peluang untuk memperdalam interoperabilitas dan kerjasama di ranah maritim. Interaksi itu juga mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan keselarasan strategis menjadi hasil nyata yang berkontribusi pada kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan makmur. Dalam kriket putra, India akan bermain melawan Afghanistan pada pertandingan 2020 International kedua di Stadion Arun Jaitley, Delhi hari ini. Pertandingan akan dimulai pukul 7.30 menit malam waktu India. India memimpin seri 3 pertandingan ini dengan kedudukan dengan skor 1-0, sesudah menang dengan selisih 7 wicket pada pertandingan pembuka hari Minggu lalu. Pertandingan ketiga seri ini akan dimainkan di lokasi yang sama pada hari Kamis. Inilah berita utama. Menteri India Dr. Jai Shankar menyambut baik keberhasilan penyelenggaraan KTT BRICS di New Delhi. Dia mengatakan India menunjukkan kemampuan kuat dalam menggalang pertemuan. Para pemimpin dunia memuji KTT BRICS karena mendorong kerjasama global South. Seorang analis yang berbasis di Amerika Serikat mengapresiasi peran India dalam membangun konsensus. India menyetujui pasukan listrik selama 18 jam bagi Nepal yang dilanda banjir hingga akhir Desember di tengah krisis pembangkit listrik tenaga air. Dewan HAM kawasan Jammu dan Kashmir yang dijuluki Pakistan menyatakan keprihatinan atas protes dan kerusuhan yang berkepanjangan di kawasan itu. Demikian tadi warta berita. Berikutnya musik instrumental ya, nikmati ya.

Afrika, mengingat peran India dalam membawa Uni Afrika menjadi bagian dari G20 selama masa presidensi India pada tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa komitmen India Uni Afrika merupakan pilar utama kerjasama di lingkup dunia selatan. Mereka membahas rencana penyelenggaraan KTT Forum India Afrika keempat atau IFAS Port dalam waktu dekat pada tanggal yang disepakati bersama. PM memuji kepemimpinan Uni Afrika atas keberhasilannya dalam memerangi wabah Ebola. Ketua Uni Afrika mengapresiasi dukungan medis dari India kepada Afrika CDSC untuk membantu penanganan wabah itu. Ketua pemimpin membahas hubungan India-Burundi yang terus ditandai dengan kehangatan, solidaritas, dan aspirasi pembangunan bersama. PM Nanda Modi dan Cyril Ramaphosa, Presiden Republik Afrika Selatan, meninjau kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang kerjasama serta bertukar pandangan mengenai komitmen strategis yang multidimensi di antara India dan Afrika Selatan. Mereka menegaskan bahwa hubungan erat dan jangka panjang di antara India dan Afrika Selatan berakar pada perjuangan serta bersama. Kedekatan budaya yang kuat, hubungan ekonomi yang tokoh, serta ikatan antar warga yang mendalam. Pak PM Pak Narendra Modi dan Wapres Republik Federal Nigeria Pak Kasim Setima Mustafa Gekon meninjau hubungan India-Nigeria yang mencakup berbagai aspek serta menyatakan kepuasan atas kemajuan yang stabil di berbagai sektor. Diskusi itu berfokus pada bidang-bidang utama termasuk perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, komitmen energi, pertahanan kesehatan, dan teknologi digital. PM Pak Modi meneliti komitmen berkelanjutan India untuk memperkuat komitmen dengan Nigeria dan memperdalam keterlibatan India dengan Afrika. Wapres Setima Mustafa mengapresiasi pengalaman pembangunan India serta kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas dan pembangunan ekonomi di Nigeria. Pertemuan itu menyatakan lagi komitmen bersama India dan Nigeria untuk membangun komitmen yang lebih kuat dan berorientasi ke masa depan yang berkontribusi pada perdamaian, kemakmuran dan pembangunan di kedua negara serta di kawasan dunia South secara lebih luas. PM Pak Narendra Modi dan Ibu Jessica Dos Ipel Ayupa Wapres Republik Uganda meninjau hubungan bilateral di antara India dan Uganda. Mereka menekankan perlunya meningkatkan kerjasama di bidang-bidang prioritas utama melalui komitmen teknologi, peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, fasilitasi investasi, dan kolaborasi sektor swasta di antara kedua negara. Kedua pemimpin meminta peningkatan keterlibatan bilateral demi memperjuangkan suara dunia South. PM Pak Narendra Modi dan Presiden Republik Filipina Pak Ferdinand R. Marcos Jr. menyatakan kepuasan atas kemajuan kerjasama bilateral di berbagai bidang dan sepakat untuk semakin memperdalam serta memperluas kolaborasi di bidang pertahanan dan keamanan, perdagangan dan investasi, antariksa, infrastruktur, perkereta apian, teknologi finansial atau fintech, pendidikan, pariwisata, sains dan teknologi, inovasi, serta hubungan antar warga. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan dunia yang menjadi kepentingan bersama. PM Pak Narendra Modi dan Presiden Republik Kazakhstan Pak Kasim Jomart Tokayev mengingat ikatan peradaban kuno di antara India dan Kazakhstan serta menyatakan kepuasan atas perkembangan hubungan India-Kazakhstan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kedua pemimpin meninjau kerjasama bilateral di berbagai bidang termasuk politik, perdagangan, pertahanan dan keamanan, konektivitas, energi, mineral kritis, teknologi baru atau emerging technologies, ekonomi kreatif dan hubungan antar warga. Sejujurnya pemimpin

tadi kami menggabungkan dengan beberapa jagungan film. Hari ini kami memutarkan jagu-jagu gajah dari India. Nikmati jagu-jagu berikutnya. Penyanyi Pankaj Udas, nikmati jagu.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu gajah dari India. Sekarang saya akan sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India berjudul Vaishnava Janata Tenekaya Penyanyi Lata Mangeshkar. Nikmati ya.